Tak den tu ki suru temna nagik ti yang ma Roger Wilson suciang tu pasu kut ni ke program ki suru tem ke depan cipi nak ke Akashwani Jwai. Kini tak ke Akashwani Jwai tak orang ni por nurusan pavlet we ni cipi ya iklam na ke Dr. Blessing Asuciang. Iklam yang ke hadirong ke pang ke benta wa kongsan yang ke bayi meriang kau kedup ya warok kau emjing em hak jela megali hak yang ini.

Khi kamu ada penbiang ya gini kita kita tanya gini kita harap kita di asdem ke jauh ikut kamu penbiang si kat kamu waman ke size ke size yang ki kamu kan di kejus pung do jauh cimiga ke size kamu wajib so hausan inci do so pau pra inci tapi mana dia ikut penbiang ya gini gini inci kik si tapi ya gini gini ki bobin ki rok lah ada penbiang hari kita ki kat kamu ke size teman ada dep gitu kerana gitu gitu si lada sedang gitu gitu suhausan inci lada pun biang tit ne kat ubiang gitu ke gitu kat terli teman ada dep gitu upen biang gitu si wara teman ada dep juga ubele kata ke bimbing ke wapping bimbing drafting dan tingle kejuk himan gam em yuper gam tanya gitu gitu jaitan kat wah kan ni ke yuspeng bon sien wada jo tanya tak ada u si rusam uang gigi mulberry sil atau awal ye gini gigi uspeng hai por was sedang tanya gini mulberry sil le man tak aku changing eh ha mulberry sil atau u jeksi u was tang wei was teliang u tiong ni le rap chimpor bau kelengsi teh por wa sedang ye gini ga wa ping bimbing le rap chimpor ha atau rap stang gigi teh le suki-suki hai por bimbing teman de dep ke drafting dan ting le ye gini dah pet benia bah kiksi to wa gini kiksi mulberry man ge warap jingjar bah wa to wasliang wa wastangi hapet benia bah piki em man ge rukom tan ge jo hi tang man to warap benia ki to man kiksi ki wastang man de depu tan ye gini kiksi wara de depu pun biang ye ge rukom tan ye ge plin tele ka jak wan em manipor i wadang kuwa awani ka manu tho lat i we ye gini yus pong anu panchana de gi te gi disen ta ga wada de perchangi om ka man ka ni de em gi wada perchangi tho lat i ka manu chana gi disen de kat we ye gi disen wan de pen wan duri de gi ten gi vi gi jeksi ong gi gi viscos yan ye gini gi viscos yan ki ni le ka jak ye per gi ni gi e risel man irkom stang gi le hado om man kam gi mal risel emu stang re gi ra man per di gi tang we ye gini gi viscos yan bon si wajo pen MKM gi hai por wa thayn di sen. Ya wa thayn di sen yi ki ni gi yus pong. Ta aga rukom thayn di sen yi ki man ga ga jo hi ga ma da batay ga kong yi pintu ga ma thayn yi gi dahra di gi diamond di sen. Hado ga drafting yon gi ni le. Ga jo hi ga ma thayn yi gi dahra ga rukom pen psiak yi gitu gi ksi yaw tap di sen le. Ga jo hi gitu gi hil le ga rukom pen psiak yi gita ni gi ong pi gi broken drafting. Kata ya ta aman ga ga jo hi ya gi ni gi thayn yi gi yaw new viscose yan le. Ta ngu dong new viscose yan nan bon siya na jo pen MKM yi o hai por wa thayn. Desain ni, yau yau aye gitu gitu desain. Wei kirong le, yau ni viskos yan manu, uni to am to manu. U nak cera luni to u. Kini kita mungkin artificial sil eh. Kini le, ye kirong rap bonjat yau yau aye kita kuai daw tu urang stem dan ni urang blood, ki cream color. Tapi ye kini kita yau ni viskos bonsen rap jau yau rong yau, na jau percang bahau tanya gitu desain. Tapi kat ni ye kai, ye kan ni kita Jepang. Tapi kat tu. Gurukom tanya ke, katu kejang betai pi Jepang gini Yuslin. Hawa sedang iya gini Yuslin. Gurukom tanya Yuslin, man gak usuk kama tanya iya gini gini merkin napkin konbo. Nado sedang gini gurukom penbiang gini kisil. Emu sejari kami wa kam wa tanya gini gini sil. Gini gini air sil dan gini mulberry sil. Tak wa man gini sedang. Tapi gini Yuslin yan, bon sien wajok tanya gara ke pelin. Merap emu tanya di sini ya, tak mana kamu tanya yang merkin napkin konbo, tapi kan ni lagi jo. Tangwa harga season, ya perga, ni bahaya. Ya kan ni Yuslin, dah jo tanya ya kamu wajib san pau inci ikamai ga. Tak kat wajah ga, ya jerong ga, ya kan lengan ga. Wada jo pen MK mi, hau wad tanya ya bon sien tak wa san san mitar baj wada jo pen biang ika kamu wa. Cici, oh mak cipis, cici song man ga. Ye pak Yuslin takat kamani jing kwa wan yonggi lokan ki wadang kwa cho boy emon ki dang kwa open tam ye giti meter ye gite chong ha ga have jo man lien yong phi kat wa ye gini ki se wo bon jet wan ha wa tha ni ye gini ki ye gini ki Yuslin bon sien jo le e digi cotton kam gi bleach u bleach cotton to manu tu u wali wali be chai na kat wa u wi wan u jet cotton ni u kre yong ni u kre wan damanu kam gitu gi uniu kre to amta segitu gi rong kre wong gi kam gi rong miao uniu kre to manu kse u kala rong makan li am tu kam ong gi dang mencua jo ong gi te gi spur tadi gi ni gi kse la jo pentain bahaya gi ni gi uslin kam wa man rong kam gi cream color la ni ya ki de gitu gi kala rong stem lung le ya gi ni gi uslin to jo pen mk bahaya gi rong Tegivon givon girong hawa tanyi ye gini yuslin memu ongi dukat wa tanyi digi eri lani digi mulberry. Bon sini jo kat iga yuslin jo tanyi megya digi cotton lani saksa.

beterter. Kini gino ilam ri di kelam ben baik pun suat gi hewa kamonu kere lang sirup hewa kentu ye iroi par wa iya ikot yang geri India wa geri Venezuela. Depan man ya gajan bahagi dari program kwa hap hapo yang ke TV Muk Baharat Abhiyan kaya lap ko cispa asngi kebentar ko ar ha mendi petar North Garo Hills ya gani program depan man daga National Tuberculosis Elimination Program NTEP East Garo Hills William Nagar hagani program da wani cementar ginong ilam chnong ginong ilam sen wa dagi asha ki khana pura chur wa ki witwan ki rekhot yong chnong diwan ki devi jumut we kre lang ha kamon open do jai ya ekchut tv kongsan hagani ke program to MLA Marthon J Sangma ong ikchut tv to mani viyo sumar MK Mwan Jikthau Sumar, lada Mi Wan Gwan Gita Kichin, nipa nailang yang bersorkar ekar chan kerpangga, nipenta gitu gu M yini kichut. Nailang gi hea sorkar kentu gi woi kera elang sirup, wakatanat, de wan cha gi check up camp, kenang wala de M kichut lah, yo yo sumar hepo robiang. Kirkot yang bernyotrap Youth Council, HYC West Khas Hills, negeri ini cem giva audisi yang nongstun, hewan, depan pagi percaya, hewan atau iterwa yang ketenat, NPDCL, open date dari smart electricity meter, hapo yang district, kini hilam yang kesan onggi, tensar, ia boleh open date dari tiki smart electricity meter, ia boleh bertahan ukuh cuchu kebelai, kita khat yang HYC West Khas Hills onggi. Hole ya gni gi kam em kam ipen sinyal tho ipen che be ba chwa ni ba klem de mon jodi ni pe ba ke district mi yekup yang ini ni lang udc pentikenau wo pentip ye ni cha ka tat ko to amta dawa ke chi yc wo pendam lo chwa ya gni project kentu gele ji ipod ya mla wo bodin ye gni gi kam O Minister Upe I Kampo Iyong Besar Kari Amit Shah Nega Sengir Pelai U Ya Kayalang Gunya Pabli Yang Ke North Eastern Council NEC Hashilong Ha Kewadi Wan Lang Kino Yelam Wakli Yang Ke Jela Na Warok Pratali Ki Jela Liang Mek Sengi Ha Kini Yelang Ni Kelam Ni Bentai Wakam Manu Wo Wan Rai Roy Par Katai Liang Mek Sengi Warok Kubi Ha Kini Yelang Ni Amlang O Minister Donor Jyoti Raditya Sindhya Ulat yang jela Meghalaya, CHV Jaya Shankar, Chief Minister Conrad K. Sangma, Union Home Secretary, Waki Witwan gi head nongkrak kami yang sorkar ri. Heji ipori am langle ki lat waki Chief Minister na gajela Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Wane Tripura. Hakni ge lang ko kerpang di klam mebenta wa kamman wa kuntu yang katan liang mitsngi warok gubi. Depan apun senyap le, ia kencing eh, kira kizalai, ia tak kau ke, niki por, niki por. Kekasi Students Union KSU nega sengi, nerakai ia kiplaka, kau tak percaya ia iti ia u marpo kendal uranium, hakizalai Meghalaya, hejo ipor de dawa gile, open kereka lura-lura, ia ke inner line permit ILP hakizalai. Kasing KSU angga iti yang marpo kendal uranium dah kuta i yang meriang wajib sorang sokun gengka. Hejo ipuar kasing banjor ga hei to wajib kerek kam yang ALP yang gua kajila dapat yang ga nyaus nem nucwa. Kat wanila yang besar kari wan ye ni dang saatin. Kasing di ni pada ga cua wan Menteri Amit Shah cagelang komanha NEC negesni. Wat negrims dawa gale opet bhai ye kami khaja pot ha ki thain khap pot kham tam wa ka jala sam pentikna o minister ki kam po yung sarkari Amit Shah ya ka sang KSU wo ye klam ne benta ka thain khap pot yung ka jala Meghalaya wa ka sam he je por sarkari upai bichar bnya ga he to wa ye open psya ye ka ten khasi ha ka 8 schedule yang kereta sinchar yang kere. U General Secretary yang KSU Ruben Najjar

Dan tu irwai yang naman bahagi campung depois aku dengan ni program kirwai hektin jantia kirwai tak aku jukkan ni kamu pun kan mui pikir langna up radio wa cibat hipor ni awas pamit ayo sawan ni buka dari station DLC5 ni minta ke program go kerpang ni minta ke jingdap yang ke sorkar kar arsenam halo por niaw so pasan minute de chama ni program yang buka station yang ika akash mani jumai hipor niaw so pasan minute kalau duit tepor kan itu ke akash mani jumai.

program ke Wan Cepino Cispa IB Point B MHz FM band. Terperlok nak up radio, lebih post yang sekuit dengan ke program yang ini, tetap ke program yang pernah pergi irwai. Hektin jantia, kirwai, kita tak wujudkan ni. Pernah cahaya pergi irwai yang umma Wingstone Rembai. Irwai yang umma Wingstone Rembai. Ini bertujuh kune oki, pun boleh ar tokhi maai.

Tehniporhaga studio yang kau lihat video cuai emang cerobongan umah Jimirol Karmuti uman kamu nong pemi film hijau ipor dek kamu nong cina film yang ki film pernah teh dia emlang lek cerob u ma daman liki letong uman kamu presiden yang ka New Trip Youth Council yang ka West Gentiles teh ini por dia siapa hai pi armut ki wehe cek ini ka program kau i kau juang i ka youth program